Onio, kodjo kusia pia nana apia kubi. On free pipiasi and on free trapiasi. Nes one namte japapia. Apia kubi. Onana kusia pia se. Wajuma. Nanya pipiasi and pia pia se for one nam te japapia.